0: neposho yedu yepremier league ndoiko chinotikuona matimu 15 nezvidawada zviri kubuda mukati mumazhozhi entao experience yatinoda kuti kana tingaonawo vaya vanoita vanoona ngezvema mazhogadhori vanotora mazhogadhori akudo musurizi munomaona mazhogadhori kana mamafunga kana munodogadzira timu yenyu mukati memaprovinsi mazhogadhori kunoku ari kunoku because takawanda matalenta ari kubuda mukati memazhozhi
1: kukundo linango iyezve muemereri uyo wagungano iri ari kukomeza kuno iwagari wamurishitu iri ramusorizi kuitira kuti wakwanise kukaperekeza mitambo iyoyi makamanga kuenda kiyaiona izve pantsiku natsiku inanga ari kudzviwa wachikabatsira madungwe ayo yalikoneka yali mukati makwipiningana aya ya kurishitu iri ramusorizi
0: ya zvizora nyamasi masoko anenge ati ndikataura izvekuti uyai tidakare kumafootball yomafesta takawana patusunadhori wedu wakatipa tusunari football redu ndatiri kudakara ndizvoona ngekuti wakatipa samarini kwana 140 millimeters iyoyo ndeyekuti vanhu tipinde mufesta tidakadzo tose mukati muposto yadigisitativo yesikunga bhesa
1: wadikani aya ni masoko atalingana iyo na makwikwi ya kurwani la xipungabhera dixitu la musorizi yakuti pachati pairengere madumwe ngota yo 15 izvi yachioneka iyo chibva mumatambwe mairi basi yali mukati mwarwaniro iri pachibve ipo wachati pairengere na matambwe iyo ya maxikora kuitira kuti mitambo iyi ioneke ichidziwa pamasondo yense izvi kuyasvika pakupera mumakwikwi ningana eneya aya basi wadikani muchigwagwa hapa china mazinji kunza kwati mazviita kunemwe mwetse mukatiperekeza mumwanyonati iwo radio na mitambo tsiku yachishanu zvimenezvo tsiku 10 September zamwezi wakoni mugore ra zviuru zviviri na makore makumi maviri na matanhatu mwanya uyo wakutokemerekana ine Marco Chinazario kumuchini kana Big Vai Roberto wairiti kuti muramba muchibva iwo radio Mosambiki mabasa yali kutoera izvi mukubudira mumusola wa Prof Manika studios muchimoyo

0: chokwadi kando shatru kwa itakuni ukimbe mepoya radio Msambiki mukana unongewe kutingere chifura tinare zedu 84 80 27 62 G38 ndo namba zamuno kona kushandisa mungo chipinda mushirongwa chine chiro zeoti murukuronga sei kupera kwese ndo zeoti vazhinji kadai kana yasvika nguva inoi vari kugadzirira gadzira kuti yange chiona kuti vachapfuura sei kupera kwesono ndo saka takakumirirai kuti mumwe chipinda muchirongwa 84 80 27 62 30 8 ndo namba yamunogona kushandisa parunhare mangwanani
1: marasenguvavidoidarati
0: marara ndotaura nani
1: agwenta shamizore
0: vagwenta muri kugwenta ari muripi apa
1: tiri muno musikatiri ndaiwoita musamarara
0: 38 muri kuiteiko zvino izvi
1: tiri kutengesa tengesa
0: muri kutengesa tengesa tipei tizwe kupera kwesondo
1: kupera kwesondo nhasi ndiri muno kutengesa tengesa mangwana futi tongatisangana uko kuparasa uku mamigovivinsei
0: aha kunei kani
1: kuno musangano kwene
0: ndainge ndisika zvizi
1: na ndatomubvunza kuvavhidhoresi mangwana tisangane ikoko
0: ponto de agenda
1: yambachindizo basi
0: ndati ponto de agenda
1: kuvavhidhore
0: techienda pamusangano fanwa kwaziva kuti tiri kuenderei handizve
1: aya handizve ya
0: enda ponto de agenda yacho ngeipi
1: agenda inoonekera tiri penei pamushamarara
0: munozosvikira paine mapurisa akanyatso kubata zvigomba kuti arove vanhu
1: hapana azvitichizvozvo nguva vhidho
0: allright okay zvino mati mangwani muchaenda kupi kumusangano
1: kumusangano parasa ya
0: kuti musi wesondo
1: musi wesondo kuchechi
0: kuchechi
1: allright
0: makwedza zvino anhu ashanu
1: chokutanga ndiri nguva vhidho ndinopinda yabofisi simana
0: notenda
1: ndoi anotambisa maini vizina ndoi ndoenda kunowana ndaibeti agwenda ndangenda agwenda mariko agwenda ndoenda kuna vaese mamigombizisei
0: ndatenda muwane mangwanani yakanaka
1: maita basa muwa vhidho
0: ndatenda ndo zvatiri kuita 84 80 27 62 30 8 ndo namba yamuri kuna kushandisa kuno kuimbe mepo yeradio Musambiki parunhare mangwanani
2: mangwana vamukase
0: ndamuka ndiani ari parunhare uyu
2: ari murudiana shiripi jose makamba
0: vamakamba muripi apa
2: apa ndiri paisasapano kuti chitiro makati
0: makati muri kuitei
2: apa ngazina apa rakatombemira karudavakisa vatanjidina pana
0: zvino kupera kwesona musanga muchiitei
2: ya mangwana chamboenda zvemuro nombokaya zveamweni mudhomingo ndoya kuenda kuchimoyo chimadoko nekutozomarira toshokukwasichitoro kuzoshokomuriga tichikuri nechitasom
0: muri kurova mari imimi
2: tinoenda padoko padoko
0: araiti zvino makwatisa anhu ashanu
2: ya inotambisa mukadzi wangu sara zvanki ndambisa mweni rosa chivata raushu na marta siripi nozizasaka makamba nozizasaka mukucha nese anondita nese andizonangapi ndochishamisakanaka
0: ndatenda mowane mangwanani yakanaka
2: ndatenda maita basi
0: ndatenda.

0: mu kuziyemo
1: mashora ngoma idu ndaida kuziya basi chemakanda muri umu uri kunuhirira zvakanaka
0: andikubvunzise grade yedu ibva pano ndisati
2: usadaro edu jawewe uya pano inini ndinokupa mabikiri
1: ha zviro kwazvo
2: honde mabikiri nechikafu kwacho zvinoita kupasana
1: mwaita basa mbiya chinotanga sekuti mukadzi wangu uno pamwiri uye tinowana kumbeyo pamwene paya tina mari yekutenga zvekurya zvinoutongo kuti ndiyapi asi ndakazwa kuti imimi munoita zvishamiso nezvekurya zvinonyanya kuoneka
2: azviri nyore ndinobika chikafu chiri nyore kuchiona uye chechinaka chandinofarira kudaidza kuti zvikafu zvangu zvikuru zvikuru ndichipasa muenzaniso hohwe kana kuti baka yavo
1: ya kudai eya zvekurya izvi inini ndingazvitenga
2: zvakanaka maningi muutongo uye mhuri yese inodikana kuri
1: uye chinonuhwira zvakanaka ndifundisei kubika kudaro kumbiya
2: zviro kwazvo eya wese munhu odikana kurya zvakanaka ndichibhuya ndizvo wano nguva yakadini usikarye chikafu chinoutongo
1: pakudarika bini ngurumutera
2: edu unza paratu imwe ngaibude paratu yemuri webaka yavo kuti tipase jaha iri uye mupase rakawanda kuti aende naro kopasa mukadzi wake neakorori ake kufuti
3: irya baka yawo kana kuti howe matimbu nomadhobwido ehuku nomazanda pabiningu rega rega uye raramano mufaro kubamba kunaka bamba kuita ndaramo.

0: que a vovó está a cozinhar hoje?
1: Mais sabor,
2: mais vida.
1: Mais sabor,
2: mais vida.
1: Mais sabor,
2: mais vida.
1: E tanto amor.
3: Errei! Taguma pachiquadre. Nyamasi hoje a conhecer com a pan.
4: Assim, mamuna, e nem a pano tende ida chacachata.
5: Nyararai, garai passe. Tipei tizgue, chincha ida.
3: A um polícia, mukazi wangu no dica não conhecer com a. Gogut, guarda mati yangu.
5: Guarda mati enyo.
3: Mati huku ainda mukumbira kutiabike. Paku sonda kalga umpara kuto umwe. Paku pentu kuti ndirarire. Andi zguzono umpara kuto umwe. Kulegeta kuti huku iye hamba no mulinji mbasi.
5: Mudzimai. Chincha itika nompara kuti umweni.
4: Inini ndaurya.
3: Murikuzona mupurisa?
4: Inini ndine pamwiri. Uye ndakazwa kumbuti uthongo kuti ndinodikana kuryawo maningi zvinobva munyama. Kuti mwana wangu akure zvakanaka. Uye inokutiwo ndirombwe ndino uthongo akanaka.
5: Ndazizwa. Musharuka wangu. Mudzimai wenyu uri mushwiro.
3: Aha.
5: Indaye yaena asikadikani wokurya mupara kuti wehuku.
3: Ngekuti ndini ndiri babawo pamuzi.
5: Ehede, ibasa renyu semutungamiriri wemhuri kuchengeta mukadzi wenyu unopa mwiri nomwana wenyu.
3: Inini ndangasikazvikuzvifunga ngomushobo uno rurekere.
5: Kondiya sharuka. Murikuda mukadzi wenyu kana kuti ne?
3: Ndirikumuda mukadzi wangu.
5: Kabvani, itei zvinofanira.
3: Zvakanaka mupurisia. Rurekerewo mukadzi wangu, hai? Kubvira zvino kunichakupasawo nyama yohuku kuitira kuti wewe nomwana wako mubambe noutongo.
4: Waita basa mwamuna. Uchaita baba wakanaka.
6: Itai hingana isusu. Iryai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka. Kubamba

korera kana kuti kurutsana kusorora inhenda ingavhikirwa kuda kuponesa ndaramo noyonhai dzimwe nedzopamutanha penyu baiwe vhasina uye dzivhikirei korera.

0: Portani padru kuno masikati.
1: Ale matrasana tamarak.
0: Taskera tika mumiwo.
1: Tasera edu.
0: Eh, atrubia nani?
1: Kuangana zinyo sairosi mino kuchitundu.
0: Kuchitundu kuno tamba ele.
1: Agul buwana tamarak.
0: Mapeto biningu.
1: Nyamati ziluka basa, mangwani ziluka basa, domingo kuchechi bosi babasa.
0: Aha.
1: Onda tamarak.
0: Masika urongwa wenyu utambiseya mudo pinda nao mapeto biningu.
1: Tamara kwa zaidi mimi na sotoke niko.
0: Natenda.
1: Kwa chini kuna we, kwa kundi zikuwa na pingo wa pinde, chini cha mudi kama tamara.
0: Uh-huh.
1: Oh, tuwe tabasa.
0: Natenda, natenda, natenda, hai.
1: Aiyo, atirisese.
0: Eya, sana ishaka naka.
1: Tabasa.

0: abata na umukomunika dedu ino.
1: Mhm.
0: Ndao mangwana tinanga ndiri kumbende ndobata bata pamuzipo kundobata bata zvo pamuzipo kuri marima kononga nonga zvipangwa zvanhu zvinosara mumunde mudomingo. Kakwenda ogereja chiposi kwako ndinaramba basa.
1: Ne, urongwa wakanaka uwo. Hino ndiano mudopinda naye mapeto biningo.
0: Anda pinda na ata mapeto biningo ya rakere. Niyo pinda ndiri pamuzipo uno mukadzi nemhuri basa.
1: Mukadzi nemhuri.
0: Ndiyo kamari sanangura nikuti nekuti ndagumirwa ngomurendo handina murendo ndawandigumira ndawanyepa.
1: Hino aona ndiwa munotambisa unawo.
0: Ne, ndiwa ndatambisa dinesh.

0: Senze sainguwa riese chimbuzi kudakosia noko noko tweta mfura. Dzirira inhenda ya kurutsa noko sorora kana kuti kolera. Kana waitwa kana kanyara dzinyunge sabau kana kuti ngimarota kumasureke kusedzesa chimbuzi. Dzirira inhenda ya kurutsa noko sorora kana kuti kolera. Kolera inhenda inobatu kwa maka maka ngekusenze sa mvura kana chikafu chinonga chino chikonye. Kufaidzaizwa kana kamvura kana kusenze sa serteza haiwane marota. Dzirira inhenda yekurutsa nokusorora kana kuti kolera.
1: Chiana

Zvadaro mupurukire kamwe nechana ngoma kana mumbo jedu kamo joko jomuchonga mijo husiku nyamasi nguva ndijana vumhamo josiku nomseso kamo cheno kuna kutama kumaviri nomseso mtato 23 minutes samsambipo ndiona masokwedo makuru omachiprovinsiyane kuna kuita matatu sofala manika menengera no ingembane.

0: Mabozi noti mpurukiri wangu nudikano raju Mosambiki ngamasi kama ndicho na shana chosumana kana choviki kupinda kunchiku jino kwa na kweta guni mfumba mwe omweji uno wanya honga gole kama zirushiviri makumaviri na dandatu taza kuveringa maso kwa edumakuru omaji provincia ano kwa na kweta matatu sofala manika menengira no inye mbani musolo o amwe Mambo om provincia yo manika maina Francisca Tomaji. Ndivona vanopeke jama simba kuna vatonga mriri vomabasa o homi. Mukati mkupeje kana kuhuisana na ndenda yu Spanyola kana manare kwapi muprovincia iwal ndenda iwal ndio na kamu irkuva ishengejereka. Muprovincia yo ingembani. Kwana munyore o hutongi mucha. Kwa pivo mpunanga kuti muprovincia ino iyo sofala. Kuno zova kamo kushi prurijwa kupukulimwe. Lina zina uniko pekado yobichopi ano zwi don jaimi muhapuwa. Kwa pi buku ilwa kamburno zova lishi prurijwa mwejim urkuzali. Ayano amwe, ndiona kamu aduita masoko edu makulu o maji provincia anakona kweta matatu. Sofala manika, menengira no inye mbani. Kuvere mbani kuna jiri huandini Bartolomeo Funyo, kumcheni chumpepo, munova na Carlos Fernando Tritese. Atichito tamupi masoko edo makuru maji provincia na kwa nakweta matatu mpurukira wangu jino takumupa amweni masoko omuno muno munyika yo Mosambiki. Takutanga nasoko kuvira muprovincia yo Manika. Mapolisia umprovincia o Manika kuvira mudistrito Tambara. Provincia iwali ndiona kamo vikirino akavam achisunga ko mundu umwe. Wenga no mutengo unokwana kamo nukupindirija mazana maviri o zvitita zvo mbanje. Kwapi mapolisia ayam ananga kuti mundu uwali kamo wakupumbwali. Wenga nombancha ati wenga nomshambo kamu okulima pomwepo no kubema menekera kamu no kutengesa jesepo izwali mukati mumakole mabiri soko iri ndirona kamu ragondes wana mkuru wane antonga mlira mapolisi ya kuvira kumtundo Tambara valusinda kofi wapi vananga kuti mbancha iwali ndiyo na yakava kamu chibatwa no shtohwa no mapolisi ya ngokuti mkuru wale kana mundu wale wenga na mshambo umweni wakashata okulima kuna mpanje takuvia muno muprovincia yosofala mapolisia umuno muprovincia yosofala ndiona anopekeja masimba kuna vatekenye kana mavurumusi vo jifambo kuti vanyenge jere masimba kana kunga masimba mukati mukuva kamu na mabasopa basopa ngokuti pangali ino kamu iyo chipepo nchwakadi kamu chando ndichona mchirikuva kamu chishikoneka husiku no masikati no zondozo zindukena kamu kuva na mabasopa mazinch mukati mukuhuja sule kongozi jukusiana siana mushtaka ati kutamba kamu kuvona shakanaka pomwe pom no kupangali iwari kamu yo chipepo ndizona zvinozova kamu zvisido visa kongozi jukusiana siana mushtaka soko iri ndirona kamu ragondeso anomtokole omazo komando mapolisi muno msofala va Marito Peraldo wapi vananga kuti vatekenye kana vafurumusi vo zvifambo ndivona vanodikana kama kufamba zvakanaka kana ashigogomesa ko zvifambo pangali ino iyo chipepo Va Marito Peraldo vapindirira vasinanga kuti chando ichiwari ndichona kamu chaka vatekenye vesepo vakatama kamu kufamba kana kuhamba zvakanaka mushtaka chakade kamu zvingabalisa ngozi mushtaka zvo ino provincia yo Sofala. kumutundo kamutindiri mu district kashibavava muno mu province ya Yesofala bungano kana bagali wa mtundo uwari vanozova kamva shibeswa no magezi kana kusizwa no magezi jesepo izwari imasimba alukuva kama shikungwa mukate kana muhana muhutongi omu distritu iwari kuitira kambungano live no magezi mkumutundo uwari soko ili zivi soka na ragondeswa no mambo omu distritu kashibavava vaseru shugovi mukati mokupingula ko jikaro jo bungano kwa api bungano ili walika mulo mtundu okamtitiri latonyavo apa kuti kukalaira ko magezi ndijona kamu jimbingo mpini shukuru kamare mshiriku hurija sure ugugumuku okudakaja mu distritu iwari mambo omu distritu kashibavava vaseru shugovi vananga kuti zvino kuri kufambiswa chirongwa chimwe chokutemika ko muchini ijo magezi kufira kumtundu okagonda kwapi muchini itwalika mujo magezi mjinazova kamu chikwehwa dakara kumtundu okamtindiri kuitira kamu bungano livevo no magezi kumtundu uwali. Mburukiri wangu nudikana uraji Mosambiki engari masoko omuno munyika yu Mosambiki jino kamu takuvye no masoko makuru maji provinsi kuna kuita matatu sofala manika menengera no inyembani. Takutanga kamu no soko rinotimu provinsi yu inyembani kwa na munyore mucha o hutongi soko irwari rakuza jiswa na Armindo Masinge usiku wa matiri.
1: Sekretari wa mambo munja kuna ino provinsi yo Inyambani maina Arsenia Masing ngo varikuwa nikava shikokwa kuti ngavave vashibatisa huziva wanao mkati mokutungamirira zvigirita zvokusiyana siyana kuitira kuti provinsi yo Inyambani ive no gukumuko chikumbiro ichi chakava chisiwa chishanchino mpa Ameriku mkanga ndumwa yo mambo ino nyike Musambiki mkati mukuza kokumbija sekretari munja wa mambo wa Ameriku mkanga valeva kuti provinsi yu Inyambani nguya ina magaliro ese kuti ibudirire kunyangwe hazo uchongolewa ngojisikwa zopasi pamwepo no guwa ijano ya kawa shioneka kuna makore akirira kunja kwa izawaro wa Ameriku mkanga valeva kuti wa Arsenia Masingi enga sekretari munja wa mambo wakuchiniro nyika vanonikana kuti vabatisane pamwepo no mungano rese ambwine shukuru kwazo no mambo vo provincia vashibuya kunashitapira mazo choro radio Musambiki va Arsenia Masing na kuri sekretari munza wo mambo ivona vagondesa basa kuna vararame vo ino provincia
2: avaridze lintiro mintiro mintiro wa hinkwepo aiwa mina dzoshi
1: sekretari munza wino provincia yo Inyambani maina Arsenia Masinge vakava vachikumbidzwa kuna vararami vo ino provincia chishanu chino
0: tabonga shukuru kuna Armindo Masinge kuvira mu provincia yo Inyambani vapurukire vanodikana vurati Musambiki kuna nguva hajo ndi jona mfumbamwe josiku nomseso kamu jeno kuna kuita makumi matatu nomseso mfumbamwe tiri kumupakuliranyi masopo de makuru maji provincia kuna kuita matatu sofala manika menegera no Inyambani zvino kamu ndakwenda mu provincia yo manika ndidaninchi kuna Rosan Lovu nosoko rinoti mambo provincia yo manika maina Francisca Tomazi vanopekeja masimba kuna vatonga miriri wamabasa ohomi mukati mokupeja pumbu kamu na kuhwisana na mtenda yu malada ngukuti mtenda iwari kamu ndiona ilikuwa kamu ishinesa vagari vomutundu uwari soko ili nuduna nku obasa ndiena hake Rosa Glovo jinoti husiku kwa matiri
3: usiku wakana kava prokiri amambo umu provinsia ino yu maneka Afrasesha Tomash variku guhomeja ino kuwonda u ino nirango ujo homi ni vanu wabesa varambe vosi shanda pakuda kupeja kwa ujo shibinga mpini ujo ndenda yu malaria ino ili ndenda ino neka yu sivringija kwa gari amambo avavangu vosi tendra na nashu vosi tekuengejeka kwa ujo malaria ino shirishiro kanga zvo sinyore kwa mugore rakapera zviro zvokuti zvakanga zvezvo sinyore kwa mugore rozviro zviviri nomakore makumaviri namarongo muna zvakadaroko zvisiri kuramba zvo sifringija ino mukati mo provinsia ino Francisca Tomashi Vanga was regeta muchisha no chino, Paco Fungo, Rako, Jo Monsongano in Oku Onerera, Jacadaro Congo, Zondenda, Io, Yomalaria, Mocatimo Provincia ino. Vona vo city mukati mwemweji jitandatu jogore rino vonda u inonera ngozvo home vari kuramba vosinyorera kuengejeka inokozvo ndenda iyo ngatizweni kubereketa kavo
4: a nível da nossa província os dados epidemiológicos disponíveis são simultaneamente ilustrativos da magnitude do problema e reveladores da urgência da nossa resposta pois a evolução recente dos indicadores é bastante inquietante. Só para termos uma ideia geral, no ano de 2025, a província registrou 1.110.667 casos de malária contra 446.027 casos registrados no ano de 2024. No primeiro trimestre de 2026, foram registrados 516.778 casos de malária contra 339.495 casos do período homólogo de 2025, correspondendo a um aumento de 52%. Foram registrados 37 óbitos por malária contra 2 registrados no ano de 2024, o que representa uma evolução superior a 100%.
3: Kuvreketa ka mambo omu provincia ino yomanika ino vosi kumbira azwe kuti vokunda iyo vanadikana kuti vangi voseta zuri jese jwakadaro kopa kujivirira pavandu vaya vanobatwa kazinji ngondenda iyo vana ino majimai anopa muviri Musongano wozo chita tu ino ukonerera ngozvo ndenda yomalaria mukati muprovincia ino wakanga wosirongejerwa ino ngondau inonera ngozvo homi nevanhu vabesa zvakadaroko wozo ndau inozivikana ngokuti FDC mukati muprovincia ino yomanika Rosa Ndlovu kubvira mudroba roshimoyo
0: Wenga mdoni obasa Rosa Ndlovu kuvira mdroba roshimoyo provincia manika husiku nyamasi vapurikiri vandirika na varaju msambiki jenu kama mda kuhulida pano pabere muna msofala ndideniche kuna Jose Manuel nosoko linoti buku linazina uuni kupikadu bichopi

Karo vapurukiri vana dikana waraji Mosambiki kuna ngova na jana gomi ja usiku na msesu wakamu jana kuna kuta gomi na naumwe 22 zora shida 7 minuto ushtiri kumupangi mumbo kana ngoma jado kamu cha kusiena siena usiku nyamazi. Tito Filipi na Dr. Felix.

Ndatima zvizwa kani muntu wese anoda muntu wese kama ndakarira chimusikana ari wese hake wamuda wamuda adikamare atambuchu atakwe ashupwe aneswe asizvo tinovona usiku nemasikati utidana kutakana kutukana kutambuchana ringeta rudo weya kalu kalu. Ndichoro hachongo majedo kana mumbo vapurukire vandikana varati Musambiki usiku nyamasi kumbiri kosomana kuda hako kwaguma atina masoko mazinji mumbo mukati zvino kama tirikwanika pakati mumpikisano kamunozo mundu yao 2026 Shakira waka waka.

Timchabuda mbende ngondava yangu andigari pano nini kwangu kuzorora ndabata mlenje mchagweda make mama make dudu nevana vakona kunyumba yangu kuti hii ndaza kumbonanye basi kwangu kuzorora ndopinda nini Aframingo mtetembe pano pabera muno msafala vapurukide vandikana varaj Msambiki kono ngova ndejana hajukana gome chosiku na mseso kambuchine kuna kutama komolongo muna na mseso mtandatu basinche kama kutupurukida kuvira ndao kana mtundu kama chakusiene sena usiku nyamase usiku shipepo ndakuda injava kamdoni wake mankira sita urukuitengi paspan katiswe

0: wafunga kurora chaka mazano kuna wakuwani.
1: Tinoti mazumba inyu zvakadini makadai kuya ya Radio Mozambique. Pano apa murikubuya na John Shfelmoni Sibanda, zina langu lopashitupa. Lobasa ndinozi JPS wa mudarapiri.
2: Takambobhuisana zve mukati pabasa ramakaita rese nomukwambo wenyu. Kubvirepo takambobhuya ngo zvipi zvamunona zvekuchinja mukati mabasa renyu?
1: Zvakawanda zviri kuchinja kamare. Ngo ndava yekuti mukwambo uyana akanga akandibatsira panyaya yekuproducer mamusic. Zvino uku otooneka oisindisira basa wakutoti ishisalaiwo mesishanda kubhuya kuti wandijijisa zvekuti zveizvi ndazolondwa kamari zvekuti ndokwanisa kushandawo ndakazvimirira ena kana akanga asipo.
2: Tinoona zvemuri kuita madrama nongoma mwakazviashira kudini kubata zvipo zviviri nguva imwe.
1: Zvipo zviviri ndakazviwashirira nyaya yekuti pandinonga ndisiemba ngoma pano mashoko amweni andinonga ndaona, saka ndoziva kuti aiwa pano vantu vasingakwanisi kuteverera ngonyaya zvochi zvongoma vanokwanisa kuita kuona ngoma jiso. Ndakati aiwa ngatiteverenyi zviri zvese, ndinoemba ngoma ndopedza ndoita drama ngahenu kutsvaka kuti ngavapi vanokwanisa kuona nokuzwa vateverere zvandiri.
2: Zviri kumubetsera mukati motsika ngokuti muri kuemba ngoma ngochivantu kana kuti ngoshinda.
1: Aiwa pari zvinozvi zviri kundibesa padoko padoko. Handisati angu kuti ndati zviri kundibesa maningi, asi zviri kundibesa mukati mukubudikidza kwomukwambo akandivhurirawo makwancha. Ndingati pari zvinozvi ndiri kubeseka mukati momukwambo.
2: Mune ngoma redzi makanyora dzimweni sure kwengoma dzitakambobhuyisana ndidzo mazuva adarika.
1: Jakawanda kamari, kubva patakanga tisikurukura ngonyaya hei kuzoguma kanyamasi ndinoshowo yekuti ndanongoma chinokwana kuita 7.
2: Ingoma dzakutozika kuno vantu.
1: Ingoma dzakuzika nakamari kuno vantu.
2: Pamunomboenda musurizi mati mainge murikadakata mainge murikatirimo chinangwa chekuemba.
1: Iya kadakata ndainga ndiri muchinangwa chekuemba, asi aiwa ndiri muntu wokuti handina basa rakazvimirira pachezvangu. Ndiri muntu anoita basa lingati kuhereza pachidanda changu. Kuhereza ndiri muntu uyana anoti ndinobatawo hapo nahapo, pandazopano basa ndinokwanisa kuenda kobata pona papo. Ndingati musorisi kadakata ndainga ndisenda ngobasa lokugadzirira mututu.
2: Nobuya kuti munoita zvibasa rekunajira mututu.
1: Ndiri kujijira kuti ndikone kugadzira mututu. Njengoti bosi wangu vakanditola vakati ndokwanisa kugadzira mututu ndiri kadakata.
2: Mabhuyo tiri kuita mabhuyano zvakawanda tiri kuverekita mabasa anoita majaha. Ngokudaro kuti akuti tipetuke zvemukati mubasa renyu ratinomuziva ngokuemba. Mungambotiemberere ngoma imwe pangoma dzomakachaya zvinezvi ingoma itsva?
1: Aiwa ndakasununguka ndakasununguka. Handizivi ndotanga here?
2: Tangani.
1: Mashandire edu mazuva anaya asi izi mabasa atinoshanda nguva yatiri asi bhizi topona upenyu hwokupokonyorerana. Ndiona waita kuti tife tiri vana, vantu vari kutakana vesibayana chifinya namudhoyomba vazodhivana. Ningirai mwana hou ohonzuluka labatai batai mwana openga kuda kudai zvobata kunyanga ungachunga here kukambira kufula hanga.
2: Ngoma iyi kunyora kumakaita makanga makarangarirenyi maererano nomabasa?
1: Ndakalangarira kuti hapana basa randinoshanda, saka zvandisina basa landoshanda zvingakwanisa kuti ndingalangarira kuti ngandiende ndokamba. Ngoma rei ndongawo ndapuwa kuti sapota mpuri ndoti lamari yandienda kokamba. Ndikazoenda kokamba manje zvonga zvisingasabatsiri mpuri, of course ndoziveya ndoupenga. Ndopandakazotaiwa mashandire basa ratiri kushanda zvezvi harisi kuenderana zvatiri. Toita basa lokutengesa mafizi, toita basa lokutengesa mutsvairo. Ndingati nguva ineyi masanika angu ndomboneka ndiri musika wumu ndakatobata zvimabhaldi zvemasanika ndetotengesa-tengesa hangu tsvaka kuti ndiwanewo yokorekoda kustudio.
2: Zvinobhuya kuti zviripo zvimakamboona here, uripo muntu wamakamboona here openga kana kuti mukujijisa kuti vatu mangwana vantu vasaoneka kuchipenga.
1: Aiwa panyaya yekupenga hangu andidi kunyepa kuti paripo ndakamboona isipenga asi vanopenga ndovaona. Asi ndikada kuzoteverera ndada kuzvionawo ngomusoro wangu nofungwa. Ndinoziva kuti vari kupengeswa ngodambudziko lokuda kutsvaka zvisiri mudzinza lavo. Zvakadai ndingati ndingamupa mufanikiso ngokuti unoona kana kuti uzumuru muyembi kungawo abako vakambori jochi wewe kana kuri jambira kareko shovira kudzinza saka ukatorera kuti ke ii ndoda kukambira kuri jambira kube hapana wakambone iri jambira azvibudi zvakanaka
2: takambobhuisana mazuva apera makati vana baba avati kudakara nguva yamakatanga kuita basa rekuemba
1: zviri zviro zvechokwadi kamare kuti nazvezvi unowu kudakara kakona ngiko kutiwo voonawo kuti zvano kujeka pamberi ndingati mudhishitiriro mama chazi munomuwo ndikwanisawo kuti ndodainicho kuti aiwa viya kuno uzoemba asi aiwa ndopo vakatanga kukona kuti zveshuwa unoemba
2: bvunzo wangu wandida kuti ndipe nguva kuti mati kuemba kunodiwa kuti madzibaba ako ange akamboitawo basa nguva yadarika hayo
1: nguvayapinda ndizvoona
2: ndaida kuziva kuti madzibaba enyu hama dzenyu iripo here imwe yakamboita basa rekuemba
1: basa lokuemba hapana neumwe akambofa akaita basa lokuemba asi majibereki angu eni basa ravakakula visidakarira ibasa lobhora kutamba bhora so vakangoziva kuti mutambo muviri kubva pavakazoti vosviona kuti so ye ndoenda mberi nokuti tsika yavo handisi kuitevereja ndingatoti pandiri zveizvi unowu ndiri kutoshaishira vabereki vangu chipo chendinacho ini chakasiyana necho vabereki bhora handiri koni ndodakarira kuriona leitambwa but kuti ndirikave kudai ndotya kuti okay ndikarikava ndikaguka mukumbo ndopedza ndolajwa kuti uya uzoemba kadakato oro musorizo oro shimoyo ndinozivisa kuti mukumbo wakaguka ii ndatodala kuani handisatoendi
2: rimwe ndisoko romunarongo kuti makawanda vaembe vari muno mumachazi vamunoti mubonge mukati mabasa amuri kuita kuvhira patakambobhuya paya zamana nanyamasi pane mabasa ari kukwidzira kuenda mberi amweni ari kuteerera kuenda pasi nguva pavamunoti mubonge nyamasi paradio musambiki
1: yeah iyeni ndinokurudzira manenge panumber 1 kana kuti pagama lokutanga sibale wangu ndo produtori anonzi Dize Xfire ndoakandipinzawo mukati yokuti ndingewo mukusununguka panyaya yekuemba akandipawo chitendero chokuti yembanyi makasununguka murirewo makadi makasununguka ndisikurudzira chokuti hai vaembi vamuno mudhistrict lomachazi handisi kuti mudhistrict lomachazi basi vaembi vomusambiki kana kuti muprovinsi yemanika ngatibatane tiite chiro chimwe tive tiri unidhu tese tiite chiro chimwe tipangane tizwanane kudai zvaiitawo kune umwe noumweni ndaizodawo kuti nguva mweni mese mazo zvizwa muzive kuti ndiri kudawo risununguko kuvaimbi vaimbi tiri vantu vanodzvinyirwa maningi tiri vantu vanodzvinyirwa of course regai ndichibhuye chiri chokwadi tinokwanisa kuti panobva munhu anobva joni abva joni muntu uyana ovuya muno mumusambiki munomu unobhadharwa mari ngovaranda tomboti preexample unobva zimbabwe unobva joni akabva joni kuyana unokwanisa kubhadharwa munomu ubhadharwa mari inokwana kuita kuma 30,000 kana kuti 100,000 rand kuda kudai nemuembi wemamachazi muno ndopuwa sei kana kuti chiuru zvirozvo zvinowacha zvinowacha paningi kutobhuya kudai nemusoji changu choda kudonta
2: tibhuya kudai kune ndau yobasa inozi kultura yokuti munoenda kubvunyisa inoona ngotsika ndoko muno nyorisa mazina enyu vaembi munomboenda here kopa chichemo kuti muzikane kuti dambudziko rinemu ngoti nguva imweni mungatochema vasharuka varipo kusviona
1: iya iri handisi kuziva kuti idambudziko redu here vaembi kana kuti idambudziko lovatungamiriri rezvongoma kana kuti idambudziko lodistrict handidi kunyepa ndi hapana ndoda kupandava asi dambudziko landinalo muno mudistrict remachazi ngariimwe dambudziko latinalo muno mamachazi ngelokuti chichemo chedu chinochemerwa mukaja kana ndikati ndachema zviyana hapana anokwanisa kundisunungula wandipo mukaka ndinyalari zvinoreva kuti takambozwi makadhi oonawo kulutura haya takaita makadhi titori nawo nekuti anoshanda chinyi nguva zhinji nguva mweni ngeo kutoti toembazve vana shefi like mapolisia pavanonga vakagadha voguma zvipona papo yeo ndiwani ndiri muembi uri muembi budisa kadhi ha ndobudisa zvakadika muri chef asociação musical isati andizijiri ai zviro zvimwe zvinondiwaje kutobvira kudai ndiri pamukulofoni pa radio Mosambiki ndikutopera kongo simba ndava nye yakatanga ndione nyei nyenu ndiwaje maningi ndiri munomo mumanika ndowajika singaiti
2: ngozvipi zvamunoti majimambo kana kuti vatungamiriri venyu vaite kuitira kuti basa renyu rienderere mberi risina chipringaniso
1: ngavatikonsidirariwo komo vantu ngative tiri vantu vanotenderwa kuti tiriwo ngokusununguka muno mamachazi oro muno muprovinsi yedu yomanika kana kuti mumusambiki yedu inei yese handisi kubhuira paraendega ndiri kubhuirawo pavari kumutundu jakasiyana siyana kuti dambudziko heri ngaripere tinozviziva hongu kuti haiwa tiri mutundu medu munomu tiri vantu kuva katijaeya but ngandikoshiso sebasa landinoshanda kudai nditicha hapana kuti wabarwa mumutundu mowabarwa ticha okula opejaopeja chikola ari momo ozazojichisa momo oti ena handidi kuzwa mupango jake ngoti ke wakabatwa ndakasota ticha ndiani nditicha ndiri muembiwo nditoriwo nokonsidhera sawo yangu ngavandi batewo zvakanaka sekutiwo ndiri muntu akakosheswawo kana ndiri muntu akakoshese uimbi kuimba kuzwi takaimba kana kuzikuzi uzwi muri muimbi chiro chakakosha maningi of course gama ngogama kuti uri batani jerite sete minutu 4 minutu 5 minutu zviro zvakakosha maningi kubatanija chironga chimwe basi kuti musoji wakateereresa kudini pamusoji kuti mupungu wakamirisa kudini zviro zvinowanja maningi zvirozvo ya zviro izvozvo ndiwaja maningi handisi kuti mumamachasi zvinondiwaja nyika yese dambudziko riri kubatana natese vagari vo Mosambiki nyanyenyanye hadu munomu muprovinsi yemanika
2: ndinogondisa kuti vari kuzvizwa vatungamiriri nevasharuka venyu mukati mabasa renyu tipewo masoko kuvhaisa kuitira kuti zobhuya zvenguva imweni nemazuva anotevera
1: aiwa vayai ndinoti handisina zvakawanda zvakawanda yamusoji saka pari zvinoku ndinoti vanokwanisa kubatsira music endai mberi nokudakarira music mesibatsira sezvo munotenderwa kuti mubatsire pamusingakwanisiwo siyanai napo saka razvezvi ndinoti aiwa kuna vese vakadai kundiyayeya uri muimbi uri muyayeyo ivanoziva lakanaka ndisikakanganiwo vantu vandinodakarirawo panguva inei ndisikwadzisawo Scorpion King Bev DZX5 ndo kunyati wangu ndo vakaita kuti ndive Mr. Zwis na Josta Fire ndisingehamba unozimundawo endina langu landoda inchi wangu asi handisari bui mwe wangu wacho
2: taiti muchipa gwanja rekuti mubhoisane novapurukiri vanoda kuzwa izwi renyu nevanoda kuzotsvakisira kunongoma jenyu
1: ndizvona kamari vapurukiri munokwanisa kundibata pamaredi social munondibatira payoutube munosecha JPS wamudharapiri mukanga moda ntongwa yekuti ndinoikita madrama munosecha nyanga yorudo tv ndinozomupa maletera omunozonyola munonyola JPS munonyola JAYPS nyanga yorudo munotonyola nyanga yorudo yamakadavira asi payorudo munoshandisa ypsilon nyanga yakona futi munoshandisa ypsilon nyanga yorudo ndo munokwanisa kundibata kana mukazoda futi pamanamba kuti tikwanise kukweverana bote lomudavijano munokwanisa kundibata panamba jinoti 87 60 38 ndopinda futi kwechipiri 87 60 38 ndopo munokwanisa kundibata ndiri muno mudistrict lomachazi zina JPS wamudharapiri
2: ndiri tabonga ngokuti takuzodhibana zvongo kufamba kwenguva mukati mabasa tabonga tinozodhibana zvemukakwira kudhorobha
1: asi pano chiro chimwe basi chindoda kuti ndimbomuvhocha ndinokumbira zvikuwani kuti kudai zvaita kana wakwanisa uri kupi ndimbosanga nawo na Catalyst.
2: Catalyst ndian?
1: Catalyst muimbi anogala kumanika. Oku nditolao ndosangana na Kona Ngale from Zimbabwe. Mwe wangu no nishuwire ne asi vanthu ava nokuti ndobabatisa kudini no phone panapa kuti nditokonye yangu ndiwananewo nawo andina
2: ndinokuda kuti tifambire mberi mabhuyo o radio Mozambique emisoro provincial yemanika mudhorobha rino remuchimoyo yamasi kudai toda kuti tibhuye nemwe mukoma muri muembi uswa kwataita toda kuti mubhuye zina renyu chekutanga
3: ayenditwa Zakaria Shobed Muti zinalo uembe ndiri DZX Fire ndiri productor o district de Machazi Professor Manika muno Musambiki e
2: basa re makatanga rine
3: basa ndatanga 2015
2: zvini zvakaita kuti mutange kuti inini zvinoda kuda kuchikisa ngoma nekuemba ngoma nomukwambo wenyu GPC ukamdara
3: ndisanda kumaka JPC yeni pachangu parte yangu endakatanga mboti pandakatanga kuhafisa mbuji ndakatanga hafisa mbuji 2011 ndiri mfana mudoko ndatoti ndiri mbuji miya ndaemba nguma njona nokula Zakaria Gift Amuli Aleki Macheso Jozimbagwe Jomsambi kumuno ndangasa ndaziwa kuti nguva nani vanhu vatoziwa ndatoziwa kuti pataenda kuona video pamungani ndoitoona mavideo saka vanthu avo ndatoti ndiri mbuji ndaemba ngoma yaubva pambiri ati pambiri ndisina kumbosiyanisa saka inini ndakazokwanisa kuti zvozoguma pakuti ndozowana phone your touch pandakaona phone your touch ndozama kuti ndaitora redhimu ndorija paredio kuplaka speaker kudai pabhatariya ndorija redio ndozoona ritimu ndotanga kutoembera pamphene pasina microfoni rochii ndotoembera ritimu iya zvozombisa kuti ndizoenda kustudio kuti ndizorekoda
2: studio makatanga kupinda muchaiziya zina rayo
3: studio ndeizeya ndakapinda ka bostau dozhimini zawoito kungena mustudio
2: ngamuna mumachasi
3: nada South Africa maji vari porotoro wezimbabwe
2: toda kuti timbozwa ngoma yamakaenda korijira ka bostau muri South Africa
3: ngiye kuti Mozambiki ndinoda inirambe iri pamusoro soro ngative nofungwa dzinoshanda tiite zvinuka zvinochikoro ipapo
2: zvinobhuya kuti ngoma ino makazoirijira Africa Soul Johnny
3: ndozvimiriza wetu albamu yangu yokutanga ndakatobudisa albamu ndatobudisa masingle kuti ngoma 1-1 ndabudisa albamu
2: chakabuda chiri nganai
3: jiri dose
2: dose mabhuya vaembe vakawanda vamakazwa kuti muzoita basa rekuemba kubhuya here kuti vese nguva kati muembe kana kuti uripo wakazomuti ai ndakuitawo zviri kuita uhu
3: aenda vachamunorwa nebeta
2: chamunorwa nebeta
3: obvious ndiri mupe chokwadi chavirwa nebeta bo
2: ndiye akamupa kuti muite basa rekuya
3: watondipikisa vadhirango
2: muri pano paradio Mozambique muri kuzika ntambo
3: obvious
2: mune shuwa kuti muri kuzika ndingati pasirese ngokuti radio Mozambique inozika kana Africa Soul vari Africa Soul vakabuya navo tikati munongwena mu RM Play munda kudzusa RM Play RM Play story munoiwana ino radio Jesse
3: ndizvona
2: vari kuizo koma mega kupiya katirikuita saka ngori piso kuri muno pakune vamwene majaha vari kufungidza kuti basa ngari kugara muoffice basa
3: lokuti vanhu vaumizike here oro mabasa
2: mazinji mabasa mazinji ari kuizwa imwemwe muri mujaha kudai varipo vanhu ndangarire kuti nini basa ndisitokogara muhofiso handina chondinoita vamwene vari kuzinda koba vamwene vari kubata mabasa akatosvata akawanda
3: aiwa ndiri kuzvisokora
2: muno vanhu
3: aini ndingati kudai so yeni ndomboti ngoma dziro muhofiso ndoti vari muhofiso ngavane mberi so inini madrom office enda kaja chikola maji chikola ntopeja enda apira sati maclass saka ndapira sati maclass kuzvanda atoziva kuti mupenyu mangu antomunyu la nzame njozi nzame kinta klasi sati maklasi ndia dispesari masertifikati yo sheseni nazvo so ndirikuti vaka tendirwa ngo chikola tichiva mbere mbere bo yani kuva pasati maklasi ndakurira mari kuti ndipechisa chikola saka pandiri yeni chipo chindakatopiwa chokuemba kupandiri panapa hapana basa rimwe ndoita ndoshanda music ndiripurotori ndiriartista pamuzi pangu kuti patorwiwawo ndoye muzika hapana rimwe ndoshanda saka pandiri panapa ndotokuti ndiri kutobigo muzika kuti ndoye iri kutondiponesa ansi kuti mabasa achikola akashata akanaka maningi because pandiri panapa ndotoshora kuti ndikaona anonisponsa kuti ndije chikola ndinojija basi
2: taida soko rekuti mupangire kuno vantu vasikatsvakisiri mabasa imwe makabata basa rekuemba makaita zvakanaka ngokuti muri kupangira vantu kuti vasaita zvakashata kuvaraija vantu vanoita mabasa avo vamweni vanoti inini handina basa rimwe ndingaita inini mupango wamunovapa imwimwe kuti vatsvakisiri kuita basa ngozvipi ngoripi soko ramunovapa
3: iya yeni rindingavapa ngolo kuti ano basa laakaona leimufambira pakuti kumanche kaimufambira waitengesa zvaimufambira tipo taxi mota zvaimufambira waitocheresa pabhomba zvaimufambira angashande zvezvo so zvendinoramanga kuti ngasaba basi
2: hino imwe muri muembe kudai muri kudyidyisawo here vamweni kuita basa rekuemba vanoda havo paripo vantu vanoda basa
3: ndakasununguka ndakasununguka because pastudio chero muntu anouya pastudio asingakwanisi kuemba ndomu zvakada uri kushaisha because ndiri purotori uri kushaisha kubeka pamusic yako tingatonesana mustudio kutonesana kuti music yako anibudisi andipe vantu ndozvandotoita
2: zvamuri kuitira vantu zvinezvi makazvizirwawo here pamakaenda kotepa kuafrica desul
3: africa desul ini ndakazvizirwa andiunyepa pandakatanga kurekodha vakandijijisa kuti muzika inoita soso undikabheka paso andikushora vakandikombidzira kuti ita sososo ndo zvandiri kuitirawo vamweni vanotozviziva ndotozvizivawo
2: studio yenyu iri africa desul iri muno munyika
3: machazi ndichitoti machazi
2: anoita basa ndiani
3: ndini
2: zvinobhuya here kuti muchiri kuenda africa desul kana kuti
3: africa desul ndinoenda munda yebasa ndakadanishwa kuti vauzomboshandira kunoku panonga pano zviro zvekuti ndiponesewo kumuzika angu mburi yangu
2: ino vantu vanoda kuti vatepe ngoma kana kugara vavhari ngoma muno mamachazi vanoonana nani
3: vanoonana dzx fire jpc joy boy d juster fire
2: vesavo munoshanda navo
3: ndoshanda navo nganga ndakangaona young boy vatiri vashanu pakambani
2: itori asociation yenyu makato
3: aiwa tiri tese ai ndotenda
2: tingati kubvira zvino ngozvipi zvemuri kuona zviri kuvuyisa ribudiriro mukati mubasa renyu rokuyema
3: inini zvinikuda kubeya zviri kuvuyisa budiriro rangu ndopoti parti yangu handisi kubeya pamaprodotori andabuya ya ari kutochembawo inini ndiri prodotori yeni ndopoti parti yangu vantu vandirekodhisa ndototi mari yakadai ndotozwana navo bhadhala to inini pamusic handisati ndakwanisa kuti ndihano chanel youtube yakarejeswa handisati so yeni ndinoembera vanhu ndomboti muntu wavuyawo une mesaji yake ndiembere zvakadai ndirochema zvakadai soso ndoroti muzika yangu mari yakadai so otobhadhara ndozviripo hapana zvati zvavisa mari pamusic
2: ndikauya nengoma yangu inini inoda kuti ndituke teguru angu munondiembera
3: yekutuka ndiembe so ini ndoemba zviro zvinoita kuti zvivake musambiki ukauya nezviro ndisingagusikani zvona andiembi
2: hino vakazovuya nengoma dzimweni mumachazi muno vanoemba ngochishangana nguva imweni munoti kudini
3: maatista amweni avuya dai mangoshangani ya inini shangani ndomboti handichikoni so pano vaprotora anikona chishangani mazhi pakutoemba straight ndoziva kuti chishangani music ndofila music shona changani chizulu south africa english ndo inondibita portuguese ndoizwa nyana padokowo but ndoziva kuti apa uri kushaisha Ndisikashikwani sikutoziva language lingua iyo. Ndotoziva kuti Rushesh. Ndototi apa handisikuzvizobo. Handisikwanisi kuita zvauri kuita.
2: Ndiani wamunotenda mukati mabasa renyu kuti ndinoona kuti basa rinonesa kuti muzounganidza zvitengerebo zvamakaita kana kuti maturusi kuti mushande ndiona. Ndiani wamunotenda mukati mokuunganidza
3: andirikutenda ndotenda Boss Summit vakandisponsa pandakatangira 2020 vakanditengera microphone. Vo vaitondibhiga zvese nokubvambo nakaemba vaitongondisupporta. Hapana umwene akazombondisponsa ngomatrusi. Ndiwa ndototanga tobhiga kuti ndiwa akata kuti pandakaona microphone asaziva kuti ndingakwanisa kuti ndingavabhadhara here.
2: Kubva kudai zvese zvinoshanda mukati mostudio nobasa renyu rekuemba munazvo.
3: Anisandakwanisa.

0: kudini.
1: Tingati kubvira zvino ngo zvipi zvemuri kuona zviri kuvisa ribudiro mukati mubasa renyu rokuyema?
2: Inini zvinokuda kubhuya zviri kuvisa budiro rangu papa ripori pati yangu handisi kubhuya pamaporotori andabhuya ya ari kutochembawo inini ndiriporotori ini ndiri pati yangu vanhu vandirekodhisa ndototi mari yakadai ndotodhiro muofiso ndoti vari mumaofiso ngava nemberi so inini pamadhiro muofiso ndakadya chikora madya chikora ndotopedya ndapira sati maklasi saka ndakapira sati maklasi kuziva ndaitoziva zvekuti muupenyu mangu andotomonyora enzame ndinozive enzame kinta klasi sati maklasi ndaiti chipesari masetrificato zvese ndinazvo so ndiri kuti vakatendera ngo chikora tichifambira mberi bo heni kubva pasati maklasi ndakakorera mari yekuti ndipedyisa chikora saka pandiri yeni chipo chindakatopiwa chokuemba pandiri panapa hapana basa rimwe ndoita ndoshanda music ndiri porotori ndiri artista pamuzi pangu kuti patoriwawo ndee music hapana chimwe ndoshanda saka pandiri panapa ndotokuti ndiri kutobigawo music kuti ndo iri kutondiponesa anisi kuti mabasa echikora akashata akanaka maningi because pandiri panapa ndotoshuvira kuti ndikaona anondisponza kuti ndije chikora ndinojija basi
1: taida soko rekuti mupangire kuno vantu vasikatsvakisiri mabasa imwe makabata basa rekuemba makaita zvakanaka ngokuti muri kupangira vantu kuti vasaita zvakashata kuvareja vantu vanoita mabasa avo vamweni vanoti inini handina basa rimwe ndondingaita inini mupango wamunovapa imwemwe kuti vatsvakisire kuita basa ngozvipi ngoripi soko ramunovapa
2: iya iyeni rindingavapa ngolo kuti ano basa laakaona leimufambira pakuti kumanche kaimufambira waitengesa zvaimufambira tipo taxi mota zvaimufambira waitocherisa pabhomba zvaimufambira angashande zvezvo so zvendinovamanga kuti ngasaba basi
1: hino imwe muri muembe kudai muri kudyidyisawo here vamweni kuita basa rekuemba vanoda havo varipo vanhu vanoda basa
2: ndakasununguka ndakasununguka because pastudio chero muntu anouya pastudio asingakwanisi kuemba ndomu zvakada uri kushaisha because ndiri purotori uri kushaisha kubeka pamusic yako tingatonesana mustudio kutonesana kuti music yako anibudisi andipe vantu ndo zvandotoita
1: zvamuri kuitira vantu zvinoizvi makazvizirwa uripo makaenda kotepa kuafrica desu
2: africa desuli ini ndakazvizirwa andiunyepa pandakatanga kurekodha vakandijijisa kuti muzika inoita soso undikabhika paso andi kushora vakandikombidzira kuti ita sososo ndo zvandiri kuitirawo vamweni vanotoziva ndotozivawo
1: studio yenyu iri africa soli iri muno munyika
2: machazi dhishitoti machazi
1: anoita basa ndiani
2: ndini
1: zvinobhuya here kuti muchiri kuenda africa soli kana kuti
2: africa disol ndinoenda ngondayo basa ndakadanishwa kuti vauzomboshandira kunoko panonga pano zviro zvekuti ndiponesewo kumuzika angu mburi yangu
1: ino vantu vanoda kuti vatepe ngoma kana kugara vhari ngoma muno mamachazi vanoonana nani
2: vanoonana Jesus Fire JPC Joy Boy D Just a Fire
1: vesavo munoshanda navo
2: ndoshanda navo nganga ndakangaona young boy vatiri vashanu pakambani
1: itori asociation yenyu makato
2: aiwa tiri tese ai ndotenda
1: tingati kubvira zvino ngo zvipi zvemuri kuona zviri kuvisa ribudiro mukati mubasa renyu rokuyema
2: inini zvinokuda kubhuya zviri kuvisa budiro rangu papa ripori pati yangu handisi kubhuya pamaporotori andabhuya ya ari kutochembawo inini ndiri porotori ini ndiri pati yangu vantu vandirekodhisa ndototi mari yakadai ndotozwana navo bhadhara to inini pamusic handisati ndakwanisa kuti ndihano chanel yeyoutube yakarejeswa handisati so yeni ndinoembera vanhu ndomboti muntu wavuyawo une mesaji yake ndiembere zvakadai ndirochema zvakadai soso ndoti muzika yangu mari yakadai so utobhadhara ndozviripo hapana zvati zvavisa mari pamusic
1: ndikauya nengoma yangu inini inoda kuti ndituke teguru angu munondiembera
2: yekutuka ndiembe so ini ndoemba zviro zvinoita kuti zvivake musambiki ukayano shiro shindisika gusikani shona andiembi.
1: Ini makazi uye nungu majingwe ni machazi munu vano yembango chichangala nguwe nguwe ni munote kudini.
2: Vano mati ista mwena ya na yembango shangani. Ya ini ni shangani numbote andishikoni. So pano protura nukuna shangani mba maji. Pa kutuwa yemba straight ndo ziwa kuti chichangani muziki ndo fila muziki shona changani chizuli South Africa. English ndio inoni beat up Portuguese inga ndio hizo nyana padoko bati ndio ziwa kuti aparushaisha ndisika shikwani sikutoziwa language lingua ye ndio ziwa kuti rushaisha ndio ti hapa ndisikushizobo andishikwani sikuta zvarikuita
1: ndiani wa munotenda mukati mabasa renyu kuti ndinoona kuti basa rinonesa kuti muzonganidza zvitengere bo zvamakaita kana kuti maturusi kuti mushande ndiona ndiani wa munotenda mukati mopunga ndi
2: Andro kutenda ndotenda Boss Summit vakandi sponsor pandakatangira 2020 vakanditengera microphone. Vo vaitondi biga zvese nokufamba nakaemba vaitonga ndi supporter. Hapana umwe nakazombondi sponsor ngoma trus. Ndova ndototanga to biga kuti ndova akati kuti pandakona microphone asaziva kuti ndingakwanisa kuti ndingabhadhara here.
1: Kubva kudai zvese zvinoshanda mukati mo studio nobasa renyero kuemba munazvo.
2: And Sanda Kwanisa. And Ina.
1: Go zipi zvamunoti zvino amuna sekudai mukazviwana basa renyu rakuzofambira mberi kubva pandoyo riri zvine zvikuenda mberi.
2: Ini ndochitango keyboard piano, computer, microphone, sound card. No nchimbe kushandira basa.
1: Ndiani wamungati mungachemera kuti awana ambese.
2: Ini ndochemera governadorio district di Machazi ndo chemera vese vanokwanisa kuti vanomare aninga bindia nani anomare wese ngandibatsire basa
1: kuda kuti akone kumbesa unomuwanira papi ngokuti mazuwa ano kutsvakana kunonesa
2: oito seji treji singu seji 14:30 ndo numero yangu inobatika
1: kuti muipinde padoko padoko kuitira kuti vapurukere vakone kuinyorera ngokuti
2: oito seji treji singu seji 14:30 inoshanda call WhatsApp emola vanoda kubatsira ngokuti apoyo Zakarias Obed Muti
1: Ngori pisoko rimakuzopa zvirere kupeisira kuvhaisana mapurukiri kuti muri kuzika ndambo nyamasi kudai iri radio Musambiki iri kushandira muprovinsi yeNemanika.
2: Ndinoti vano nditsigira vese noti musapera simba. Yeni ndisiri pakudai music andisi kugive up kana kuti vya pasi ndiri kulamba ndinoshuvira kuti ndosangana nevamweni vari maputu vaimba vakazirwa kare. Nditofikichara nawo ndotoemba ndotoendawo kudanishwa nyika njo ndambo chitire Musambiki muno. Ndanishwa South Africa, ndanishwa Nigeria, chero America, ndruku shivira doku dao. Kutoba kuro ndeki chaezo. Ya.
1: Wamuti wakutanga anga, umungada kutibana ya ari umunyika mne Musambiki ndiyan.
2: Mr. Ba.
1: Chakanaka.
2: Bas.
1: Ok. Amunari mwenye sokoro munara?
2: Andisina na peja. Vizini ndo handa buya.
1: Chakanaka tinotitabonga. Masoko angu ni tunazo buya shukufumba kwa nguwa ngote masoko anu wanda tikada kuzwa Toronto. Da kuzwa.